Nepalin kosani hurange chalu apro natim naman juk. Kal apro natim namanna. Binoy kosani hurange gesek chai. Chai seriya dom juk. Bora pan gore, mata pan gore.

Simon, coach composite program ko kena sona mana ha? Aro ya program na don so kemen so mai ba janon bo na ha? Dau tuk tuk sani jak mano? Sini baji wahan dari stesen ni ko tak kepa Hindi ko bolang ko kena suan baksa. Sini baji minit po aku English ko bolang ko kena suan mangen. Yan Akashwani Tura.

0: HIV service ni batuk kekanyara. Ya service ko mangepa mandi baksa mamu ba champingan negeri turun dong rumah ini. Service ko mangepa mandi ni jakal geman busy rangko jakal plan ini. HIV dongepa mandi ni anci ko sakit pernah unani ini. Aro magepa no dong mutungo HIV donga ode. Aro ukur si sakso jong ode. Ini anpak geman bisa o. Aro bisa na sokhana o batuk kekanyara na.
1: Nasima kibali satsu chiwasi filmani long drive git kok naswaha. Ta nasima nga rangun filmani reka badwach ni ringgapa egtuni do yagit kok amatangina.

0: Yan akasvani tura sakanjinan pringnam da alhazamani ko tokul sini September jani ko pungatarik school bal pring dal pringi pringam tura programu khasok ni sabisi era mai takapa sabisi yung achim aro mai khai sim sakni nang achim yarang ni gaman khantaki aganani ko hai anching pringang na
1: yan akir bukaitis yan khasok ni chonggapa balwa ramani rupomani aro ramako kakatatani ba mesakatani sagpa onga ya ekip pungkati sara gusuani ko aba baksana stakpa kuchi ko ba ongata aro un baksana gusu miting somayo aro roe rang rang miting somayo anchingni kaso prangko ba chelko sadkata ya pungkati sara virus jong baksana anchingni angsat kpa ramao kepun sabisi jekai salo gusu pa sago baksana Soldi gusu ba sako paksana ongrong bata. Un baksana bacteria yang ba ya bronchitis ko sani ko ongat na mana. Bisa matung somayo measles aru whooping cup paksa ya acute bronchitis ba ongrong wa. Ya bronchitis ara mongsong bate sinkari ni somayo aru rong talgi jag ba balwa bang bango dongode jekai ear pollution ya rongoni ko manong bata. Ya bronchitis ko manahon gusuna abachinga aro remut kepa batang sekepa hak bastuko ungkatata. Aro ndakin rangsebuteng somayo aro gusumuteng somayo anchengni ka tong sadka ko mana ba chel sadka. Un baksana rangsna ba nengani ko mana. Yen baksana ba anchengni ya bronchitis ko manahon skorang sadka pasako ba beenang denga aro ben gamakan sadaka ya bronchitis sara matnaba altua aro namnaba altua ya bronchitis sara sahova salgani ba sagatamni gisepon namang plaigen niba beri sigaret rangpa mandirang ya ba katongni sako matkapa mandirang ya bronchitis sako matnahon arita salangna donga niba nama samrang ko rangode ba Ukarang ko jakalode nam sana de manaya. Ya bronchitis sani ko manahon taraken nasimang plakan doktor rangona yangi uamang ni kupateni rang ko rae aro samsakani rang ko takole. Jekai biri sige kurungija basada rang kurungija basada rang ko chagija nongode ya sao ni ko altwin namna mana. Aro ya bronchitis ni ko Nagata nama nama cak ni rangko ba cak nananga. Aro kak sen meteng somayo ba kak sen kepa ba aro cijam kepa aro rongtal kita kepa pia pelanguni gel nananga. Endakin ya bronchitis sau ni anceng jok nade anceng atas tangko semsak bo aro sen kain nama anceng ni be nangko dengan ati rakhi bo aro baksana balwa nam gijat pelangko ba nakin anceng agana polited year ni meng. Gari banggepa biak pelangko Balbarang rongtalja, aru factory dongko bepa prangko balbarang rongtalja, warang ni kusa iya bronchitis ani ko anceng mat naal tu bata, uni keman naka bepa prangko dongko de, anceng balba iya namgija balbarang ko angsto de, anceng bronchitis ko mana al tuwa, una agriba, iya rang ni anceng nami semsake dongko de, haida iya bronchitis ko anceng man jawa cem, uni keman anceng sakantian iya bronchitis sau ni jokna kata, nama baloko angsto nanga. Aro nama biar pelanggan dong nanga biar pelat gepak nanga pangan na somai orang wa ceng orang ni tentang takut tingkat yang kini nanga orang ode ya bronchitis ani ko ram ram manjawa aro mana ode anjing nama nama sama orang ko cakle pak doktor orang ode yange orang ni kupat ani ko man rai mai tak kepas samko orang ode amgen orang ko tak nanga jika si anjing gusu solina bawa bronchitis na ram ram sama orang ko orang nanga Mainan matam samang de ya bronchitis ko ba bangi ungata.
0: Ya baksana, pringan tura program na dun sumen sumerang ba ya nambut na ha, kenal pringap sen sumen apsan ang kujan na keng keng, kena tum sumen pasakantinan, salam.

na simang pengen mana gitrang ko kena nama nak ha, bau na simang na hejek sang mana gitrang ko gak matang setengah gitrang ara ma agree bisa man pahwa gapun ko aru nomorang ba matam deh, ada wat sengi gitrang ko kena nama.

0: Soberano Baksak, ya tenga. Atani dok baje uyatanira dok baje minit bola awo shilong station oni atu kobra dok baje minit bola awo isonga mutelani gitrako gama tani somoyo salblin marat aru uni doni ngani rako kenang namat gin dok baje minit kola chiu sadam bayani programu nikubat kre BYF ni nam gupa samaritani gemendak mesokani ko kenangan baksa singbang sama aru mikin marat ni gitrako kenang namat gin atani sini bajiu Tokyo's wanting tanta artist running in the Finland, woman get drunk, ok, now, lemon gate. Sneebaji minute collat show, Delhi station only vivid parati. One chet paji up some station only Hindi cobra. Chet paji minute boa, oh, English cobra. Chet paji minute kumuni, chet paji minute collat show na. Western music program, ko matani sumoyo. John Sakada, me get drunk, ok, now, and baksad in tanta artist running get drunk, ok, now, lemon gate. One chet paji minute collat show. Kasusani bidung ok na naman gin. Chet paji minit sa pribuani scuba jiuna, Delhi station on Hindi cobra, wani scuba jiu absent station on English cobra, scuba ji minit shibuma o, spotlight program, scuba ji minit kolachio, vivid parati, wani tkumba jiu, Delhi station on Hindi cobra, tkumba ji minit buma o, absent station on English cobra, arbun kami, One it's kumbaji minute kumuni, it's kumbaji minute kolachina. Delhi station only at the kapa vivid parati program and cook nang scana mungin. Yana tanga and sogaman program nang wa, thou jojo yakumun sumoyo, chasung gutal gitrang cook nang scana mungin. Yana kashwani tura.
1: Yamistirang di tuna, kaizo, dalio.
2: Baba yang tak kalau cakni yang ni nak ni nam jawa, nak adik cik upah cakni yang kodi dontong masa nam jupa.
1: Nak jupa, mama ikut mas. Ayo, yang mesti dalam ni tu lah, kaya dalam kaya cakap ni.
2: Baba yang tak kalau
1: cakni. Ayo, yang mesti dalam ni tu lah, kaya dalam kaya cakap ni.
2: Baba yang tak kalau cakni.
1: Ayo, yang sedang ditunggu kaya dalu kaya cara ni.
2: Baba yang tak kalau cakni yang ni nak ni nam jawa, nak adik cik upah cakni yang kudu dontong masa nam jupa.
1: Nam jupa, mana aku masih ya? Aku kusuk cara na sekarang aku cara mana dapat tangan cara yang dah. Aku tu ni cara sekarang aku cuci mana mana aku nak bijak lah.
2: Amba, nak cakap tu pun cakap ni nak cakap apa deh? Nak ibu ini nam bini masa orang ni apa? Betul, cik upah aku cara nam tutup tu cakap nam aku waktu ha. Nak ibu ini nam bini nama cakap ni macam sama cakap aku tu cakap ha. Aku tu mesti nak buat 15 million ni kita buat tu.
0: Program ini batna baru semua isam ni cini baji minit ke nak semua kashmani tour station ni dah awal casung betul gitranku kenang nama gin dah ni casung betul gitranku kena kabo dah ni casung betul gitranku buat matanya semua yo Rafael Marak aru Montabel Marak ni gitranku buat matangnya dah udah semua na Rafael Marak ni gitranku buat matangnya gitrang ara ayo kapak kapak waktu tak bulcu kak size lanirang hai dah wan semua gitranku kenang nama

resti di movimento bien marni, gitron ku knana mat naha, nakin na sima wa bun so guman cha song ta gitron ku matani so mai ba yanan bun naha, ta usal ni chigi ni baji minit kola chini, atam ni gini baji na, Delhi station ni Vivek Bharati program ku knawan baksa, atam ni gini baji ni gini baji minit kola chuna, English or Hindi ku buran ku knana mat gin, atam ni gini baji minit kola chuni, Ketam baju na pelajar yang sama stesen ini untuk kepada vivid perhati program aku kenangan baksa bun kami atam ni ketam baju minit kau na Delhi stesen ini untuk kepada Hindi atau English program aku jol jol kenangan mungkin ya nak kasih wani turah.

Enfin, je connais chez moi, c'est Kobo, quand tu me sens pas sur un petit peu à ton nom, Kobo, quand tu as un peu, j'ai dit Shiva. Kobo, quand tu as un peu à ton nom, Shiva, c'est un groupe à bien un nom, avec cette boîte, non, il y a un nom, Prime Minister Narendra Modi, d'ailleurs, à Galaha. Made in India, quoi, à partir de là, d'ailleurs, le site Chigini, qu'à part un nom, Prime Minister Narendra Modi, par la Qatar. Swachhata ki seva hazirgani kuru tukmini u Vartalaku PIB alu Urban Affairs Department apsan mili u ataha. Chankulachi dukupa Bayunya General Conference ku MCTA ni vita da alu shilungu u ataha. Tauchu gumukapa kubayang huo para katskanya. Make in India ku abachi nata oni, besi chi gini kapani salku da alo Prime Minister Narendra Modi chi para kataha, alo iyan, India asumu tani guman, bostu wanku asumu kapun na watatna, balin chi wana, alo India o tangka wanku botna, bilungin dakcap bina ani, social media o siataha. Make in India an India asumu dengtang dengtang bewanu, balin chi wana ni ku nam dapataha ani ba Prime Minister aganaha. Dut ko jakhal gija, kabban bostu yang ko jakhali, paniya gita thari gaman cha ani rang ko, asung gam mukkon champi ate nga ha, alo nda kapa cha ani rang ko thari na gita, o nja wa ha ani, Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI ni gita da alo para kata ha. Ji rang ko n paniya ni bimi do nimba, analog in diary context category o thari ra, thari na license rang ko matna hachan, Wa cha ni aku thai thai ja chi na gata FSSAI ni gata phara kata ha. Analog pani ku thai ingon Food Safety and Standards Prohibition and Restrictions on Sales Regulation and Regulation hazirani kuru hazirani chi sa ni aku pang cha ki thai na nangin Aru ia ni aku thai dap thai na nangin ane phara kata ha. Pani ku dung thang ni cha dutu ni ku san thai ani gaman Dutma abi kepun bostu yang kau cakali, tapi kemenko panie menamak jawa aniba FSSAI ini rakim di maha. Deficit school yang kau cale ani bidungu, tapi kemen yang kau akan cak kujai ani kemen, rechani recha deficit school yang kau skill kepala, anu skill wija kepun kamu kau kain kepala, dan anu shilong somzema onare bae, rili katukaha. Anu wamak ni dabi nalaya kau dabi nalaha. Kasi Jenje Deficit School Teachers Association, alo Gaihins Deficit School Teachers and Employees Association ni kata, rini at kapako, embos office mukhawa ni abachini, maran na kiona o ataha. Wamang busi azarin kuru katam, skin ko thai rap thai china, busi azarin kuru tuk skin ko, nam nuki jako jiwa raha, CPF alo NPAs, DA unku jayin kapako dapia ha, Deficit Post, bang bang edo ni kapalang kapatna, Board of Trustees ko nanda ba type na, doon mahalang ko bayat China, ang MACPS ko nanda ba China, dabi ang toka ha. Second batch is ni tari ko, lakha gumun ko wamang nang nika ha, ang dili yan bidang watala China ba wamang dili ang ha. Rama asam na ko badong China kapala nani, ji mangan biyat na ko jaya, wamang silang municipal board na ni ani, ni ni kani ang ko jana pina na gin ani, NPP ni tulgapa, ini ni ampli nindo didi ataha. Wama ni makmulan ni aku September kala cita hikma, sekangan surkari ni putai ni yang gen ini ba uya taha. Brightwell Hawkers Market tu library gali dan cakram, biak atamu gidrak lani, toko damani biak, alu wangi antiku cak-cakram biak kemukun tayi datayan. Chief Minister's Livelihood Assistance Scheme ni niyo kraag pa mandirang na gun haza kuru ko ba maitoke nga ha. Drugs chakal gupa, chu chakal gupa, aru song sanu nang gija gupa kama ko ka gupa lang ko. Wanyo sumayo, sen yung kamini gita nirakul tingo, wina nang gija gupa mandirang. Batu lang chi huwa ha, aru wanak ko sakalap ta ha. Wanak ni kama ko, makariwati ni dobrishna na in jigala ha. Kerana kita kapal kami aku cek-ceki rakina kita, semua aku nyok sandi, kami aku ke ane sungayu untuk di cadapanian, nam kita kapal bewal ane mukawat sungani, sekretari aganaha. Terus tak kapal ane ku sako sastiko uncina kita, SP B jiwa ona dobesno li ane mukmaliha. Semua aku teman-teman aku abana kami ke ane kapal, polis,
Saying commit on VDP Dorongo, Sony Secretary Dimitilaha. Mixed Paratman Xamsonianna, Asuni Mandiani, Bakramaniosa, Panchaka, Arun.

agana jisun kata egit kona simang kenanga har egit baksana salblin marakaro unidol ni nokopana rung matele rung bagi trangko watani be nombona ha

Wanju nunia dia film ni gitu kan tau janji ha ya film ni gitu ko kamatang sekali nga yang Shweta Pandit ni rengapa gitu kan.